Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukhochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala kubese jehwa ndi UNICEF.

0: Vapotani mandika vo Raja Msambiki muna msofala, takuma shkumbino shima shirongwa ni. Shai buya ngosaka na jimalimwa. Shirongwa shazanya masuna ni, shanasi wapo muna kulongotu wandini mwisa ish. Fee, nanutia upandeko mawishwika na mikrofone shkino ni. Tinoti saini shakanaka, saino Raja Msambiki.
1: Mukuvo wovalimi. Shirongwa shinodulujira, marimiro matwa, kunyengejera kwaje, kuti mukote ole mbeu ya kawanda.

Zvadaro mupurukireko mukuona nguva inojana chekerere kamari ndantatu chamangwanani yatokwana nguva yekumupange masoko edu mukati munyika nanyika nchangondimi chiputukisi kana chimachi journal damanya.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Xadaro mpurke tamazoa masoko makuru umunu munyika no nyikancho kondimi chiputugizi kena chimaji kufira Maputo. Ndisu Radio Moçambique msoro provincial Sofala mavereketero ondimi chindao. Mpurkele zvino kamutakumu pa masoko oino provincia Sofala kunanga kuti masoko ona ondo amanduziki kamu nondimi chiputugizi menangera no chisena. Ngundava jo mpingo mpini kamu jo mchini jedu jo munu mnyumba ino yompepo. Ngatizo masoko. Masoko mangwandani yana ngwandini mashindao akuvera ngwandini Bartolomeo Funyo. Masoko okujama ko kujipwa ko vana vadoko kuchatwa kamungali achito ya kwani kuchengejwa ko vana vadoko ndizvona zvaizwa zuva mulo kucherekedzwa kamuko vana vadoko voino provincia ya Sofala mukati motsamba ya vana vadoko ndivona vapindirira vachikohwa vachitenda kuti kurukuva kuchioneka mabasa akakura zvikuru kamare pakati podivi lohutongi loino inyika ya Mosambiki mukati mokujamisa kamuko ndevo kana ntango ijiwali jinovali mjichinesa kamuko na vana vadoko vomuno munyika. Maina kana mujimai omambo oino provincia Sofala va Emilia Bulya ndivona vava kamba shitunga mlira mbamba huru yokucherekejwa kamukozuva alovana vadoko muno musofala kwa piva nanga kuti kuva kamuno magaliro kanaka kuna vana vadoko ati mabasa aya amadikane kamukovoneka no hutongi omuno munyika ibasa ulovesepo vantu vomuno munyika. Kuchongolewa nokubiwa kamu kushitengerebwe zvokufunga ko zvimugeri zvopano padroba Lobeira ndizvona zvava kamu zvichipera nyamwaka uno ko droba lokushitongaroga kuruzika ko mutengo unokwana nokupindirija zviuri zvinongo muna zvimukuku zvemiliyonzi zvomitika zvi. Ati mukati mumwe chichena kuna kuita mushano jinyamwaka uno basi kwava kuchichongolewa ko pedo ko shiuri mchino kwana kuita chimwe cho shtengerebwe zvokufunga kamu kuna mugeri jo kugogomesa kokumwa mpano padroba Lobeira soko iri ndirona kamula kondeso mkuru kwana antongamulira ko mabasa o hudai kana servisos autonomos de saneamento kuvia padroba lokushtongoloka pano pabeira va Moisés Chinene wapi vananga kutiringatwa iwali ndio nakamu ya nyenge jereka mukati mo ngozi jo mushtaka zvesepo izvwari ngondava mjokonika kamu no malindi mushtaka zvekusenasiana zvopano pabeira. Mambo oino provincia ya Sofala vanopika jantemejo kuna mabasa kamu anova chitiwa no zviara mukati mukuvisa magaliro akanaka kuzonana munyalaro pomwe pokamo nokudisana kuna umwe no umwe muntu va Lorenzo Bulya vananga kuti zviara zvoino provincia ya Sofala zvina basa huone maningi mukati mukudisana kuna umwe no umwe muntu menengera nokuvisa kamu okugumuku okudakaja muno munyika va Lorenzo Bulya vaizvibuya dimingo pano padroba Lobeira mukati mukwenda kamu pakati posoto rimwe lakaizwa pomwepo no kunamatihwa ko muchumairi Tome Bande nenga muchumairi mutswa kana mutungamiriri mutswa oshiyana chinozi Igreja Assembleia de Deus Internacional kana AD. Aya engera masoko edu mangwanani yano ngondimi yo chindao. Daruha zvampurukire kamutamazwa masoko ngondimi yochindau omuno provincia Sofala kuna nguva ndijona hajo kana sere jumangwanani nomseswa kamujino kana kuta gomi na mulango muna oitore si 14 minuto zvampurukire kamutakumupa zve padoko mabasa edo shavo kupera kamu kumabasa shavo takuzowira mukati mochirongwa kamu cho ndumure.

0: 这个是墓碑。
1: 这墓碑，这墓碑，这墓碑，这墓碑，没见见那孩子就管你啥个啥啦，所以，就管你啥个单吧，木那木用碑，别不也来的莫桑比克，他管你啥个单吧，那是墓碑，这墓碑没就。你那管他个鸡娃，那你玩个娃管你啥个单吧，干你哟，娃管你啥个恐怖恐怖，干我个的这墓碑一级，他管你啥个嘟嘟莫桑尼，该的也是莫桑比克。你那意思娃个听过娃伊，那娃不得给的娃个结婚金啥子，娃个那个个的，一读书的办用办用碑。Iya nak aku buat apa? Bapak kiri, anjre pindah gamu nama yang bayam bepo. Dia aku kandi kan wadu nuwangu. Kana yang masih, cina besa nampangu. Nusha mai radio Rosa Francisco. Pomo cina jumu lavi. Juku siana siana. Jina kwenye saku tibesa. Pakati, pochilangu acedu. Nukudeh aku vunja aku na bapak kiri kutinya masa kwenye saku visa. So kuri mweni rinoda kupangira kuna wese wese mwana mdogo. Okuti, kutitusu tikwenye saku kandi kataka gara ushone pa mtundu. Kunyumba yoshu jijo. Kana pese patinoi. Nyamasi kubuya ngwendava yokubatana kutama kuketana ngeni tavukwanisa kuvisa soko na ndwini itusa kwanisa kuvisa soko iri ngokuti tinochanja kuvona vazinji vana vadoko vanochanja kuketana kana nyamasi atidi kubuya ngwendava yokuketana tinoda kubuya ngwendava yokubatana ngeni tusu tinodikana kubatana ngeni tusu ativiri kunyenya vadani vedu ngeni tusu tinodikana kutamba na vese vese vana vadoko vanokandika nuchirema Wese uya mwana mdoko, zinyange, mwana mdoko, anuganda za kushipa, mzungu. Iju na jumweni ndi juwena jatunoda kubunga ija pakati po chila nguwache ducho panchiku nyamasi. Chila nguwache vana wadoko, chinezo na vana wadoko, choshenda kuna vana wadoko vese weradi Mosambiki. Wele jino inini ndi na mfunjisa umwe. Kubatana, shunoda kuna ngini. Ndilo kujisiva kutivadoni vanguwa wakujivunjisa. Kubatana, shunoda kuna ngini. Tingabuya padoko ngundawe kubatana, tukubuya kuya kutama kuketana. Engaituso vana wadoko. Kunyumba jijijo, tinokandika kuna wia mwana mdoko anachire.

0: Chimumba chimumba chimumba dichana hacho chukwanisa kusara sura ituso vana vadoko veradi Mozambique itakwanisa kudakara ngokuti chimumba ichi chakwanisa kutidamwirisa munjira inini wani ndikujuyuka ngokuti ndatamba kakunyisa Rosa. Rosa nziko kunyisa?
1: Asi Jona.
0: Iwe wada kunanga kuti inini ndikunyepera kuna vapfikiri?
1: Ndi Jona, inini ndikutamba Jona Jona.
0: Rosa, pamumba umweni tinadikana kupikizana.
1: Ndi Jona.
0: Tivona ndiani anotamba kunyisa umweni?
1: Ndini.
0: Rosa, vapikira valipi kujivona. Ivona vanoziva kuti Zefa anotamba kunyisa Rosa. Ini ndinanyisa vese?
1: Asi Jona.
0: Rosa iwe anoziva kuti ndinonyisa Sofia, inini ndinonyisa Johani, ndinonyisa Maria, Rikanyi. Mumbo noviyare, ngatitambe tivona ndiani anokwanisa kunyisa umweni.
1: Ndi Jona.
0: Tiri kutamba pakati pochirongwa chedu tochikwanisa kupangirana tochisiya mpango jekusiyana-siyana ngondava yesokera tokwanisa kubvisa panjiko kwenyamasi. Sokera ushoni nokwanisa kupangira kuna mwana mudoko asipi basi kuna mwana mudoko kuna vaya vese vakwanisa kupirikira chirongwa chedu vari kukwanisawo kuziva ngeni tosinodikana kubatana ativhiri kunyenyana. Inini ndina mpango umwe wanada kupekeja kuna vaya vana vadoko doni vanokwanisa kuenda kunyumba zvijiju kuti tingaenda kunyumba zvijijo vatenda kujija nosimba rese tingavia kanyi tinodikana kubata mabuku edu tikwanise kuvona zviya zvatanyora zviya zvatajijiswa zvindozvo zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tizive tigare nozviya zvese zvatakwanisa kujijiswa musera medu tingazoenda kuita maprova azvizotinesere. Ndono wangu ativiri kugara kanyi kurova kunyumba zvijijo ativiri kuregera kuenda kunyumba zvijijo. Zvijijo ndzva ushoni kutambawo ngwa ushoni tinodikana kugara nonguva yokujija yokutamba yokuha yokutumwa pomwe nonguva yokugara nemajibaba edu vakwanisa kutijijisa ngozvapi zvavanazvo. Majibaba vanokwanisa kuteka indu kutijijisa kumenenga kutivhunja ngozvapi zvakaitika kare nezvimweni zvizinji zvokunyara zvine majibaba edu zvavanokwanisa kutijijisa tingagara pasi naivona tingatama kugara pasi naivona kubwisana naivona ivona vakwanisa kutivhunja ngokuti tusu nguva yese tiri kundenda kotamba. Ndizvona wari zvino tinodikana kuenda kopurikira mulavo umweni. Mulavo una zina
1: homwe kamuri mwezi.

0: lavi wedu na zina chingana ndio na hawa kwanisa kusaraswira ta kwanisa kupangihwa na kujijiswa pakati po mlavi na zina chingana ngokuti chingano achivi basi kotisekesa chinavia kotipangira mukova wedu uu ndiwo na hawa kupejisira tinadikana kusia mpango jedu jo kupejisira ngundawa yeso kuredela ta kwanisa kuvisa panjiku nyamasi kubatana Raza nguwapi mpango wako kupejisira wauna waunoda kupekeja kuna vado ni wedu vado kukwanisa kutrikira chilangwa chedu cho panjiku nyamasi
1: Nusia mpango ngukuti ngati batane ngukuti mungu ketana amushizi ndiani mangwana nukubesani Tinodikana kupinda kumbuto shijijo, toshita majitepese, tingo buda kumbuto shijijo, toshijijashwe maningi kanyi, tishadoita maprofa takaviga mapepa, tinodikana kuita maprofa no uzivi wedu, basi mpango wangu wa imangu wapa.
0: Ndisho na mdono wangu kwanisa kusia mpango jousheni kuna vadoni wedu. Inino kwanisa kusia mpango kuti panguwa iya ya tinenda kunyumba shijijo. Tingada kutarika shtaka tinodikana kukumbira kuna mundu doda. Akwanisa kutarikisa mshtaka. Ngukuti shtaka ina kwanisa kufamba motokari, mdududu, baskola, nefizinji. Shino kwanisa kutipiviza. Tingatama kuziva, kutarika kushoni shtaka. Tingakumbira tinokwanisa kubeso. Nukudea tinokwanisa kutarika shtaka na shijigira. Nukwanisa jwe kusia mpango kuti itusa tiviri kunyinyana, jwa ushoni itusa tikwanisa kubatana. Kukuti kubatana, ashikwanisa kubesa iwewe nyamasi basi, shinukwanisa kukubesa mangwana. Kubatana chile chimweni chakadakaja, chile chimweni chakanyara, kukuti tinokwanisa kubesana ngumpango, tinokwanisa kubesana ngojiro, tinokwanisa kusia mdoni wedu wakadakara, mdoni wedu anokwanisa kukura, kuchiziva kuti inini ndino shamwari, inini ndino mundu wakubuya naena, ndino mundu wakutamba naena, shindosho ijiro, shakadakaja, ijiro shakanyara, kunyarisisa. Basi itusu tinokwanisa kuimangu hapa ni shilangwa chedu. Maanga ni itusu shamwani jeni ndo shilewe Jesus Zefa Luisha Raujo.
1: Na nini Uroda Francisco.
0: Shilangwa chedu chinonyohwa na Manu Sancho Golonga.
1: Album tino mbebo ni Zefa Luisha.
0: Pomwe tino besa Jehwano Transport Municipal da Beira. Pataposa tino kumbira kwele girewa. Bye bye. Gati batani.

Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwalo opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno province sofala kubese jehwa ndi UNICEF.

0: Kwenda naye panyanza. Agaza mchosa kunja. Zamiza pomwe. Agaza mchosa kachwiri kunja. Wenda mundu. Wende rato.
1: Kali Carlos Sugaira, kumulikina provincia tete, nye koko ni insola nyimpo na malifikuwa, tina nzizi wa 10:33. Provincia ya Niassa, angkona masukus, panjira.

kuimba kwaimamu Azwi kubukira Kabudel Ganto. Tinanziso taziyara zina 44 minutos, ukumi na ukwewa kumajibesi na mapinde makumanai na manai. Eja Arturi kubukira Nyamatanda, senanza atwalintanda.

0: tapera kupikira mumbo wedu mumbo kupedzisira wazvino tiri kuenda kana padoko nepadoko tichiita chirongwa chedu chonaiwe wakamare chirongwa chinezva nevajaha joshoni tinoenda kuna vajaha doni kana kuna vaya vapikiri vese veradhi mosambiki sezvo nguvapi mupango kupedzisira waunawo waunoda kupekeja kuna vaya vakukwanisa kupikira chirongwa chonaiwe wakamari
1: nezvo nazefa pamuno vapikiri vese radhi mosambiki pokutanga ndida chikumbidja wakama wangu feliciano alberto kuzivika nomakunderis tinodikana kupangira unanga vajaha vese vapikira radhi mosambiki jiku nyamasi ndava kukazare makore ato kakwani ndi musambo mwene wekushata mujaha wese andikana kujija machibaba mwana andikani kuita kazamento ndava ena na 15 anu 10 anu 8 anu ena andikana kujija andikana kuenda kushiara ena andikana kutamba andikani kusuka prato kushara akumwa kuwanika mushitaka kutengesa madosi izvo ndi musambo wokushata ndikumbira machibaba ese itani zvire takwanisa kunanga njiko nyamasi mwana wese andikana kujija akwanise kuronga mangwana wake kuna vese vapikira radhi mosambiki njiko nyamasi unanga motokaro nodikana kumbira nanga kobrador na motorista ne nodikana kufamba padoko padoko nodikana kugogoma ndava kugogoma nawe kuguma zefa ndoapi mazako kupichisira kuna vese vapikira radhi mosambiki njiko
0: makwanisa kupikira chirongwa chedu takwanisa kusiya mpango jekusiyana-siyana nokudeya tikuhwirirazve tichizadzisira kuti kuchada ngare chikato kakwani akuripi kushoni ndinopindazve kuchada ngare chikato kakwani akuripi kushoni tinayo nguva yedu kuti tuso tichade asipi kuchada nomakore gumi remakore makore mashanu gumi remakore makore maviri gumi remakore makore matatu mungachadisa munthu gumi remakore nemakore matatu anoenda koiteni kumwisha angawana mimba anobara kushoni ngozvo ndozvo tinodikana kurangarira tichidavira tingamuchadisa mwana mudoko uwu ngozvapi zvinozoitika pamangwana wake iyena anobara kushoni tinovona vasikana vadzinji vanokwanisa kupera homwe pamukuvo wokubara kuna vamwene vanokwanisa kubara ngoku chekwa kana operação tichiita tikasana gwanja rekuchada ngare yedu chikato kakwani ngatirangarire zvindozvo ngokuti pane makwanja amwene angatitora kuti tusu tipere homwe nokudeya ngopi mupango unokwanisa kupekeja kuna mwana mudoko uya ari kukwanisa kupirikira chirongwa chedu panjiko nyamasi
1: zvo nazefa pamuno vapikiri vese radhi mosambiki tikugoma kugoma tikwanisa kungwina mwedzi wa junyo mwedzi wevana vadoko munyika yedu yo mosambiki kuna vana vese vanodikana kujija kulodzemeja machibaba kuenda kushiyara kuita zviro zvo kushoni tisu kuita radhi mosambiki tinokwanisa kuvisa zviro zvizinji unanga mwedzi wo junyu nodikana kupikira radhi mosambiki nguva jese nodikana kungwina pafrekwensia 96.5 nokwanisa kupikira zvironga zvese pano pa radhi mosambiki msalusari yosofala
0: inino nokwanisa kusiya mpango kuna vese vese vana vadoko kuti zvaushoni tusu tijije zvaushoni itusu tizwire majibaba edu nokureremeja ushoni kukumbira kuna majibaba kuti ngatireremeje ngozvapi zvitenderwa zviya zvina mwana mudoko ngokuti zvindo zvovo zvaushoni kuna mwana mudoko mwana mudoko wese anodikana kukwira norudo wakadakara uchibeswa noukama pomwe ndikanawo kukwira nohomwe kushoni vapirikiri tusinokwanisa kuima nguapa nechirongwa chedu mainganetusi shomwe jeni njochireve jesu zefa duja raujo
1: pomwe nanini sergio feliciano muchangano wanika pomuchirembepo ndi zefa luis
0: vanonyera chirongwa chedu nimanisan chigolonga pomwe tinobesa jehwao no transport municipal da beira
1: bai bai salanu kushoni

0: mwikiro avusira radio munatipurutana bulikira mphimba zakusiyana-siyana mwene maundi maudi tiri kufika ife pa ndzidzi uno nawo makani athu pakulonga thangwi ya gwapa chitwa na mamuna mkulu Shwa Delino Khadich anakwanika mkati mwa ino studio ya radio Mosambiki pa ntsiku ya lero toera kuti tikwanise kubva mwanyankwira mabasa ninga awa gwapa chitwa mambo msene tsanchemeresa mamuna mkulu chitwera kukumbuka piri pya kale kukumbuka piri pyathu ife ninga sena nkufika kuti lero trina gwapa chitwa nalonga thangwe axamwali awiri axamwali anewa mbozi mwa iwo ndule adenda munangu ache kalongesa nkazi wanzache mbakwanisa tenepato kutamba naye mabondi pinthu pya kusukwalisa pinthu pya kukhonda munangu ache kuthema pachisa penu ninga uxamwali apo Khadich chokutoma tinabva nyimbo ishi ya amaya kwanganga bulukira mbwalo mwa tiritu ya mutarara twira kuti munangu ache tikwanise kudzimula thanthu kumukani kuti ndiri na nzanga kumchini Jaime Alferes fala njangene ino pano Antonio Domingos na pakhundu apa tina mamuna mkulu Shu Adelino Khadich simotai Khadich
1: tepo talambala cha nthete avalika kunduli kumimba kunosiwa makamiza nthete davaleti nga kunzula phabe munthu anakobi kufuna kugula nguwo kukolada deni litai ife nditepo ningakuti ndatoma kale kupilonga kuti talambala cha nthete avalika kunduli kumimba kunosiwa kusiwa kusiwa unasiya ife politika yaenda tinagona dedede basi kumimba pitilanganisa kuzulu tete kuchangizi dati kukonde phoka machipi zinafika siku basi mpipima kupwerato pyensepa so maria aningazungwalunga karani umbe kontorno umanu ene ande ndizati kuenda kutalitai mbatitomekita tendeni tintukule sangalalisa mai maria dizanji januari asafuna tendeni tintukule radiato uye alikuza mai veselani afikirika mai tendeni tintukule radiato akaza kwankhanga navutana naye mai maria kunja kulero wandisakira yanga pantimatai machifembo tai yabisala kutobola umunomu kunsaka litiachi nusepe nolipa pepeni njino panu shata za nsaka mai tangumana tendeni tintukule radiatu kala niduzi ya wapechitwa liduzi kampata jaa kadabili sali kafikirika

0: Dza mwa fika tya nonga na ifinze zino mbani?
1: Banoti.
0: Masiku tati tikulonga nani?
1: Nikulonga na Miguel John Kiss.
0: Nikulongera kupi?
1: Tikulongera kuno pandacheya.
0: Muli mwadidi kweku?
1: Tiri mwadidi kwa ikeni kuna kuna
0: wabata. Ili mwadidi imbo. Manyikiru nenda kunani?
1: Manyikiru kuna kuna mbaranga rupanduzi. Kinyu, ubera Joaquina Joanki, Mananga Joaquina Joanki, Joanki Miguel, Edna Joanki, Serena Joanki, Ngazanga Tadita Supanmoyo, Tepandirukunu Bera Pondagia, Lukadira Kunu Pondagia, Masukunuma Lukanduzi.
0: Madroma?
1: Madroma basi.
0: Basi takuta?
1: Ah, tabu, masha basi.
0: Basi.